Mungu ana watu. Ni vilita ibita imeta dulalo. Inyantele yake kum iye muru ibodulatu. Tonyalo mukatu kuku ana watu. Hadama diwo hauja telebake. Adung anyantele ayo akili. Aye silota doman doman. Nyantele wato wati ngonyom muta, ngonyom makwe, ngonyom sewo, ngonyom dema, ngonyom kan. Ningang wakili wubela. Aha, tumando alala dema ro kenale.